0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan darasan
2: zawal
3: zawal
2: ndivara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudunalan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
0: ngau adien gwamnati a karabka naptu kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
2: ayiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne im talawa yim la misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo
1: darasa

0: Wishe kerun tu paraskram duk labe darason kilamita fiskus kun da uwa pela FMA paraskram dina la paraskro kerun tu ndi fatoi tamu korosa kanai sapsanai tedanya askrinyana ya jifutu nandiro forosa lakin bayan gitana idea paraskram dila lenye tusun waltia fataro ishen ya fatmata malamodi ya bama satija ya klak kurin zailan gam na sana fara scrum dilan koron dia sa zapsen te da nya san dira askrin yana da jitu mangana ya fal matan jinya fal mata da ya fal matan da sonje eh
1: la la kunda mi
0: si ya bi an yuro kollata ko akoron dia kan usku membe lar membe meu membe tilon membe men lu ko indin membe ade leon
1: farata
0: na
1: da da kan usku mi sa
0: kan usku mi
1: tere ade
0: Ah, terima. Terima apa masanya kita
1: musik konjut.
0: Dari syarik korwad, bulturon, nama sadon. Mana fan ma? Shiro kashinimia, kamuro sadak ini ada. Dari dua dua rosadak cion.
1: Bultro nama sada bultu mai nama sada cindo pur kam sarna re
0: ah amuro
1: kelime keligoro ma
0: ah amuro dei sada sena de kamati
1: ba mata amuro barana mane
2: ah bultro nama sada

0: banyak ke. Kau dah kula telegram ba. Aki kangle kone de ke gram ba. Aki tunggu je karo ma balangaran nama. Tu mangari dari kita pare ke dumbai. Kolo uria ikrmaro kiro tai adman gari maina tara ni ekero krmamaro un male mi man bairo ye palle bullu ke kwa male na tara ni man bairo krmaro ke du sandi kwale green dondro jil wala ri jumba oni adie bulairo bariwa son what if you have tv wadoro kuma ma ji ne skin wato ba ku aba de tumaro ruki maro ala mujaye be ba ku aba ro kare mujaye bungi ando so claro godai aba wajete kuma do kedono are mujaye bungi ba ku aba ro de mana da biar biri wende kruha zinyiro alaji malami thimmar rukim badoi ati endalai mandara lankedoi bunai garwa mandalai ma kedumba saranga biar biri wajinam gada garai nda dara dikerra kerndara jarodui zara jajiri chai jarodu ati mare ganari ta jankene ngoya garoi mare ganari ta jankene ngoya garoi ndara ja amae kakasuru kuinda yerwa lamba yerwae nam gada samma ati ei wende krana we malam ni malam bayar itu bagi kerana wujud malam nasaran itu malam biru itu ada warna kutur kerajim batu maruruh kimbaro jo ati ei wendi kerajin ini pada mana jauh film gua jinam gak ada kulle kondoma ada panir apa beliari bole wanyiro bole yare bindu manga dingo jai jindirai yai gara bindu garanye kirano aida ma bio bio mira wendi ekrani mi adei bulai ro bari wai ndani kurkile telegram ba kerala ndano no kuininda nda bre bre aja ndara le ono jatie aja bre bre atie gri gri kedum banyak ngobai ala korala kembo wani grano wi nda gri gri mari kanari mar kramado kedono kerwani do aido rindoni malna karamana biroye wende krana oidea ledi na lendna de kere ke bono ke
1: ay yula yare
0: ya jelliye nazarari ya jelliye wono ode mangari te malyaro malmi malam biroye kai malo ni wuri adandai dadangila sandi chai ndiro zambuyo zaman ngari bawai nairo yudo malemi malam baro ye ngodada malemi malam kekeri ye ngodada bi biro mukon wajama biro mukon chingia nairo zadimba biro mukon chingia nairo zadimba ake bula bula ima nairo izo kolo wiria wamani mitada ngila sambini chai ndiro.

0: kala zoro kurantu tumangana fale ade gana ro nandia kurno zonaro kurantu paras kamdo balbal chiti bulme da krenya na doni paras kam shima ade maudu za nan diro surna zande jina kara kala ku ka ukunta ogo se ka o melo kulari na rishima imdoni kauldoni shi arja doni siyasa ya mata mashuro campaign gultima ade setina kura de mata no chiti bulme soy potisa de kalanda swa lamadoni shi hangal songwa lamadoni shi kris siyasa ya bangaya awaroni wata matri mada Producer Kalanza Faiza au Ngauza Kundoshimada Falza Kulta Kuradima Bainaga de Gapsna Samazo Suropas Kamshimadin Zandina Kara Kuradima Suropas Kamshimadin Sana Dokini Dimedo Konyama Nadun Dual Waman and Dan and Duro Forumgata Bonuan and Disromo Dudo Zandina Madin and Duro Kaudindo Haturo Dual Waman and Deshima Super Usku Fal Diolar Fal Usku Fal Dio Arask Super Awi Super Lar Super Fal U Dio indi sebulan arasku dio suruh jumpa paras kami semalam. Kusoto do isna andero suruh paras kami semalam andero bahayen hadin cuma komoret Mustafa Kalu komoret kau go kamla bojendo ayah. Gaya nasi koran deso doyai kadang biji mare kala im semalam. Udah jiwa ne mare wandi bel bel ande curun dia biyen deso sendi kerentu doyai wane gasa sendi ay baratin zai haturo. Go come lafal. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam darbdo.
0: Darbdo kilewa de.
1: Kilewa salai da kishet ku soto ra usha kan shara gulungana.
0: Ngai la ku soto nya karan nan du fande du manajin.
1: Uma Fatima ba manguro bulum kutabu jan.
0: Ngai la Fatima ba ma donguro bulum kutabu. Fatima ta mangana a wodo ni balbal alan zande nya mar nya gamma ai kirni mino.
1: Wallahi tayi dange ka jin za fanga na broman bonin bonin ga sab bi wan fande kin bare tayi kudai da ana yawa bana su jana
0: jira da
1: wallahi ka jin za fanga na alan ya bana su ala darajan do
0: ha amin amin rabbi amin rabbi ati aska nyana nyiro fatima dongoro bulum kutu abujai loktu magon paraskam da botoro wone mare shi a wanzu bayane baye current mai shut up sanayro Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum
2: salam darbe kilewa bale da jimaju.
0: Kilewa sidede.
2: Ba ku du su sima ribo kole ma na din memba karatara de tirjuye.
0: Ka kal ba ku du su. Ande a gamino ta mangana nyaye.
2: Ta kana ku soto ambe kuma mana da dare ma ari. Yo ande bulaye da audiya lardi ne ngi mu de premti ai sida president ai sida gumnayo ai sida senate ai sida House of Reps ai sida chairman yo ta ko maro no yende
0: ngai kambo sam sir no dai
2: sida chairman kambo so no dai sida dili lai na chairman sai ngai di motion abuna shi senate sir motion yarin ni kum yedere le awodo ni na cha gonna ma wudina so audiya ga de gupna so abiya kullin ji ku yero de rikuma sida ngao
0: Gede man biji mare.
2: Yo kurun ga wa dia lan ta sun ta u dan da we ya sun dira wodo ne won zara ti da ti ma sun dira se dia na cha ya na cha u mara dina man ta se ya kun ga sai ro le da ti da zai duya ri kan ga ma awla goni ya kur gumna yar senator jana ne au senator la goni ya kur gumna yar senator jana ne au senator la goni ya yar ma hore jana ne setre ni la goni ma kurun gumna jana ne amma zo kala ni mutu bar ma so wondo
0: dire
2: Kurunga wadi elan, ini siasa kelan zaman mari jiroda amperadi rasa kawat sendiri menjana dia suruh dan di user kelan bakal timbal. Jadi jira orang dalaga nasibu kuda sesuatu awalnya dia biasa je nang. Jaza yang sesakal selalu maga, hati sesakal selalu maga, awang gay disman gay, awang gay disman gay, orang tak kelan